0: Hello.
1: Halo,
0: Ewa Moroken nih.
1: Iwa Moroken.
0: Iya dong.
1: Iya,
0: Tram
1: Wawa.
0: tampur.
1: Wah,
0: Oh nyoko.
1: aku mau ke Wawa.
0: Iya dong.
1: Bagus.
0: Waka goza.
1: Narako itu hilang kamu sih ya?
0: Kwa kagoza, mtu akagoza kama kutuzuvopo
1: Ya, aku mau jual satu.
0: asi inke imwanongono nanye inakara mu mapata go bantu ase ikapina wapa imotupuno gaba konye makora ngedo.

Asi muri kuwizamo muri kuwizamo ipoti ya kosensi torapose tu asi vadinga ndovanzi twa kuzumbanisa mora matokoro matokoro aga avatulisapo menayo Dr. Ruranyas muwizemo ipo mia tupekwa sinaninga ikahorokera mdingando ndinga yoroka kumdingandu setupo akatulisapo edokoro elio tokoro leungasi etokoro dona ano lyokunda manye kiharo diwale matokoro dona yego natu wakutaras matokoro dona nani kuku gapi kwa gaba tulisapo wa dingandu mara wizeni mo ipo tulikwecheni kandindras tangosha ware kengandia nune kufura kutame katupu nune kufura kara tupu mbeli moku wizamo ipo mtupe kwa si matokoro dona awa tulisapo mo maharo hinke nani aikarete sapo

kuzunguruka kukarapo mapukuziki damu. Madiviso gea pro emanya alena kufas kerete Matias Mundu apanya mendara Petrus liadiko asi dida na karamburundu na ga madiviso gea pro emanya alena kufa Matias kerete Mundu elingali karako mazua hambo umwe kajun po maenzere hanu vanekoro unkwazina nungwaguhe onengumu manguruka na po kuzikidamu.